0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Dan tadi kamu baru aja dengerin lagu La Vita e Bella yang dibawakan oleh Rival Himran. Mungkin gak nyangka ya kalau lagu ini tuh ternyata lagu bahasa Indonesia. Kalau dari kata-katanya sih bahasa Italia. Nah, ternyata teman Pro 2, dalam liriknya ini Rival Himran merajut cerita dengan 4 bahasa sekaligus. Jadi ada bahasa Kaili sebagai penghormatan untuk tanah kelahirannya Palu, Sulawesi Tengah. Ada bahasa Indonesia sebagai ruang penyampaian secara universal. Dan bahasa Inggris yang memberi nuansa global. Dan tentu saja frasa Italia La Vita e Bella ini yang berarti hidup itu indah. Nah, La Vita e Bella by Rival Himran ini udah tersedia di berbagai musik platform. Dan pembuatan video klip ini didukung oleh Kementerian Ekonomi dan Kreatif atau Kemenparekraf. Jadi gak cuma Rival Himran aja yang masuk dalam program musik kreatif dari Kemenparekraf untuk didukung pembuatan video klipnya. Banyak musisi-musisi lainnya. Dan tiap pagi jam 7 itu memang kami berkomitmen buat memperdengarkan musisi-musisi lokal yang sudah diorbitkan nih sama kementerian. Oke, itu dia teman Pro 2 sekilas info dari Sulawesi ya. Nah, nanti kita balik lagi teman Pro 2 buat ngebahas isu-isu terkini yang terjadi di Kalimantan Tengah. Apa aja? Nanti sabar, ada lagu Weird Genius berikut ini yang mau lewat. Heal.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Okay, teman pro 2, balik lagi sama Risa di sini. Dan matahari udah tinggi kayaknya di luar sana, tapi cuaca enak banget ya. Sinar matahari cukup cerah dan kayaknya kita bakal melihat Palangkaraya libur dulu nih hujannya ya sampai sore kalau dari perakiraan situs BMKG Kota Palangkaraya. Tapi nanti pukul 8:30 perakirawan BMKG bakal kita hubungin apakah ada pergerakan awan yang berubah. Biasanya tuh cuaca memang gak bisa diprediksi, jadi buru-buru kita konfirmasi aja ya apakah setiap jamnya itu berubah atau tidak. Oke, sesuai janji aku tadi, kita mau ngebahas isu yang lagi tren ya di Kalimantan Tengah khususnya dan nasional ya pada umumnya, terutama soal kesetaraan gender. Nah, isu ini udah lama ya sebetulnya mencuat dan jadi prioritas juga nih untuk dibahas di tingkat-tingkat daerah karena semangat feminis ini makin menggebu-gebu ya. Teman-teman perempuan, kaum muda perempuan itu udah banyak yang bisa bersuara, mengaktualisasikan diri di bidang masing-masing, berkarya, berprestasi dan mengambil peran banyak di lingkungan masyarakat, gak cuma di keluarga aja ya. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif berbasis pengarus utamaan gender atau PUG sepanjang tahun 2026 ini. Kebijakannya juga gak hanya diarahkan untuk memenuhi kelembagaan birokrasi, jadi dalam struktur organisasi lembaga itu peran perempuan tuh gak cuma sebagai pelengkap aja atau cuma menunaikan kewajiban, yang penting kursi perempuan terisi, enggak. Jadi memang bersaing secara kompetensi, tetapi diintegrasikan langsung dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan juga ada dinas yang langsung berhubungan nih dengan pemberdayaan perempuan, yaitu DP3A PPKB Kalteng, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, implementasi pengarus utamaan gender ini didorong menyentuh sektor real masyarakat ya. Fokus utama Pemprov juga terletak pada penguatan ekonomi kelompok rentan dan perempuan di tingkat pedesaan. Salah satu pilar strategisnya, teman Pro 2, yang udah berjalan adalah optimalisasi program kedinasan seperti intervensi pemberdayaan ekonomi perempuan desa. Langkah ini juga gak sekedar memperkuat ketahanan finansial keluarga, tetapi berimpak simultan pada penurunan angka stunting di Bumi Tambun Bungai serta menekan angka pernikahan usia anak. Jadi makin banyak perempuan yang berdaya, terliterasi, pendidikannya makin tinggi, banyak mengisi pos-pos profesi yang dulu mungkin didominasi oleh laki-laki, dan banyak juga ya dampak positifnya seperti penurunan angka stunting karena ibu yang cerdas jadi menghasilkan generasi yang hebat. Nah, kali ini ada pekerjaan rumah juga dari sisi perlindungan perempuan nih. Digitalisasi layanan pengaduan menjadi ujung tombak dalam merespon tantangan geografis di wilayah pelosok. Kita tahu kalau Kalimantan ini luas banget ya, dan dinas terkait ini memaksimalkan akses posko aduan terpadu guna mempercepat respons penanganan dan pemulihan trauma psikologis bagi perempuan korban kekerasan. Sinergi lintas sektor melalui mekanisme case conference yang melibatkan psikolog klinis terus diintensifkan demi menjamin keadilan yang adaptif. Nah, itu dia teman Pro 2 topik kita pada hari ini. Mungkin besok pagi dan seterusnya ada topik-topik lain yang bakal kita angkat, terutama yang lagi isunya lagi hangat nih di Kalimantan Tengah ataupun nasional. Oke, sambil kita isi informasi bermanfaat nih teman Pro 2, ada lagu Selena Grace yang mau aku puterin buat kamu. Ini perempuan hebat juga dengan lagunya Sumpah Mati. Enjoy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Okay, teman pro 2, kita udah sampai di pukul 8:30. Saatnya mendengarkan info cuaca terkini yang bakal disampaikan oleh rekan Ika dari kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh, suaranya kok gak masuk ya? Coba aku cek lagi. Okay. Sebentar, Kak Ika. Oke, halo, selamat pagi. Oke, kayaknya belum masuk nih teman pro 2. Aku coba sekali lagi ya. Oke. Halo. Halo, selamat
1: halo.
0: Pagi. Iya, akhirnya.
1: Halo, Kak.
0: Iya, tersambung ya, Kak Ika.
1: Iya, sudah terdengar ya Kak ya suaranya.
0: Sudah, silakan info cuacanya Kak Ika.
1: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca secara umum cerah untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Demikian juga sepanjang hari ini secara umum cuaca masih diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Dan untuk dini harinya hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin untuk hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih Kak Ika info cuaca yang sudah disampaikan. Jadi sudah masuk musim kemarau ya. Oke, dan hari ini terpantau sampai malam tidak ada hujan gitu ya Kak Ika ya?
1: Iya betul, kalau untuk musim kemarau hingga pantauan analisis dasarian kemarin itu memang sebagian Kalimantan Tengah ada yang sudah musim kemarau. Namun sebagian lagi masih proses transisi atau masa transisi begitu Kak.
0: Oke, jadi buat jadi perhatian juga nih buat teman Pro 2 karena sudah masuk musim kemarau, jadi tidak boleh dan dianjurkan tidak membuka lahan dengan cara membakar ya. Iya.
1: Oke. Iya, betul Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Ika infonya.
1: Iya baik Kak, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Oke, itu dia teman Pro 2 info cuaca yang disampaikan Kak Ika. Dan tadi sempat kita dengarkan semuanya cerah dan cerah berawan ya sampai malam kecuali Rangkumpit. Jadi buat kamu ini mungkin ada yang senang nih karena punya acara di luar ruang atau outdoor, gak perlu pawang hujan lagi karena memang sudah kemarau. Tapi hati-hati yang mau bakar sampah itu, jangan sampai apinya melebar ya. Dan dianjurkan jangan bakar sampah juga ya, lebih baik sampahnya dijadikan kompos, dipilih dan dipilah ya, yang masih bisa berpotensi punya nilai ekonomi apalagi ya, dipilih dan ditimbang ke bank sampah. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 jam 9 akan ada ngopi ngobrol pagi masih bareng aku Risa Kosasih, hanya di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Oke, 92,4 FM Broadway RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Enggak terasa ya, bentar lagi jam 10 pagi. Tapi tenang aja, aku masih punya banyak informasi yang tentu saja update dari laman rri.co.id. Tadi udah sempet kita spill kalau bakal ada konser Guns N' Roses di Indonesia. Dan katanya nih teman Pro 2, kata Direktur Utama Raja Wali Indonesia yang selaku promotor, ini memastikan seluruh merchandise Guns N' Roses akan didatangkan langsung dari manajemen band. Dan seluruh produk yang dijual kepada penggemar ini dipastikan merupakan merchandise resmi dan tidak diproduksi di Indonesia ya. Nah, kalau kamu mau tahu, Guns N' Roses ini bakal tampil di mana? Nah, nanti kita akan cari tahu ya.

0: Guns N' Roses kabar gembiranya pada 21 November akan kembali menggoyang Stadion Madya Jakarta. Dan kabar ini dipastikan tahun Pro 2 berdasarkan informasi resmi, dan penjualan tiket konser Guns N' Roses di Jakarta akan dibagi ke beberapa fase pembelian. Fase pertama dibuka khusus untuk pendaftar melalui sesi Night Train Fan Club Presale pada 2 Juli 2026. 2 Juli itu bentar lagi loh. Dan juga pada 2 Juli mulai pukul 10 pagi ini penggemar bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui laman resmi grup. Ada lagi selanjutnya, promotor menyediakan sesi penjualan presale eksklusif melalui mobile banking bank yang menjadi sponsor ini mulai dari 16 Juli 2026 pukul 10 pagi. Okay, dan dalam jadwal tour tersebut teman Pro 2, mereka ini para personil band ini bakal memberikan spesial penampilan. Karena baru saja comeback nih, lebih dari 3 dekade enggak melakukan tur dunia. Wow, keren ya. Ini legend banget, band papa mama kita, om tante kita. Tapi lagunya masih dinikmati nih sama anak-anak muda sekarang. Apakah kita mau setel aja lagu Guns N' Roses? Apakah ada ya? Coba kita cari. Gak ada guys sayangnya. Nanti kamu bisa request di Melody Memory ya, di Pro 1 setiap hari jam 9 ya. Kita setel dulu teman Pro 2. Ini lagu rock juga, tapi dari band Linkin Park. Aku mau setelin judulnya ada Up From The Bottom. Enjoy.
1: You need more understanding of human nature because the only

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And I'll

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Oke, teman Pro 2 masih balik lagi sama Risa di sini, dan finally kita udah masuk ke penghujung acara ya teman Pro 2. Udah mau jam 10 aja, gak terasa. Happy weekend buat kamu yang lagi menikmati akhir pekan kali ini, yang mungkin udah ngumpulin niat dari kemarin, mau beres-beres rumah, mau nyuci baju, atau mau nurunin semua barang-barang yang perlu dipilah-pilih ya, yang ada di dalam lemari, yang mau dikurasi atau di-cluttering. Nah, buat kamu yang pengen banget rumahnya kelihatan lega, nah bisa banget ya di-cluttering atau memilih yang mana yang tidak terpakai ya. Nah, karena apa? Dengan memilih bahan-bahan di-cluttering. Nah, itu ruangan jadi lebih tertata dan lebih lapang. Proses menyortir dan merapikan atau menyingkirkan barang yang enggak lagi dibutuhkan ini memang enggak cuma bikin lapang ruangan atau tertata, ternyata bisa mengurangi stres, menghemat waktu, sampai membantu kamu biar mengadopsi gaya hidup yang lebih sadar serta terorganisir. Kadang kita tuh suka banget ya ngumpulin misalnya tempat wadah makanan yang katanya microwave friendly atau apalah itu, atau wadah-wadah dari restoran cepat saji kita kumpulin, padahal cuma nurutin aja keinginan, siapa tahu terpakai ya, kata otak kita mah begitu. Tapi sebetulnya oke sih ngumpulin, tapi kalau dalam 3 bulan hal tersebut makin banyak, teman Pro 2 percaya kalau itu sebetulnya gak dibutuhin. Sama seperti baju, kamu bisa menganalisa baju yang sehari-hari kamu pakai. Kalau dalam 3 bulan ada baju yang gak kesentuh, nah berarti baju itu yang perlu disumbangkan atau dikeluarin dari lemari. Oke, semangat semuanya beraktivitas pada akhir pekan ini. Jangan sampai sakit ya. Minum multivitamin, jaga makanan, pola hidup dan sebagainya. Dan jangan stres tentu saja, itu salah satu kunci bahagia. Nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Bang Ranap ya, yang bakal seru-seruan bareng kamu sampai jam 3 sore. Jangan lupa request lagu nanti di Pro 2 Music Hitlist sama Bang Ranap ya. Oke, aku Risa Kosasi pamit undur diri. Thank you so much and bye-bye.

0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
1: Iya, iya, betul, betul, betul.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
2: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand lain. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik theater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
0: yep.
2: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia
1: tepuk tangan karya kita,
2: apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke okay, iya, deh.
1: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga okay. Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
2: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
2: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
1: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
2: Boleh.
0: Lagunya
2: boleh,
0: bisa didengar di mana nih?
1: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
1: Boleh dengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
1: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tentang apa
1: boleh,
0: nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
1: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas.
0: Is real banget.
1: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
1: Lagu
0: nice.
1: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman-teman berdua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti nggak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Oke.
0: Sampai ketemu lagi. Bye.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perlu RRI Palangkaraya teman terbaik kamu. Masih di 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Bareng aku Renap Tobing menemani suasana siang kamu. Lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara ini akan hadir di program Hits List ya, sampai ke jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu jangan lupa gabung, bisa mention di Instagram kita dan juga bisa chat di 081 152 3924 ya. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mau pengen request lagu-lagu kesukaannya, bisa ya, bisa banget request. Ya, kita hadirkan dulu nih single dari Taylor Swift buat kamu yang udah request dengan singlenya The Path of Avalia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan

buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Aan Story dengan Pionita, Terapi Hati. Ya, hari Sabtu ini mungkin teman Pro 2 sedang menerapikan diri kamu dengan liburan, belanja ya di mall atau di pusat perbelanjaan ya, sesuai kemampuan kamu. Oke, atau membersihkan huniannya, tempat tinggalnya ya, sembari melewatkan jam-jam yang kayaknya krusial banget buat teman Pro 2 yang menyebabkan kamu bisa bosan di rumah. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang profesi instruktur mengemudi ya, para pelatih penyetir mobil ya, nah ini bisa menjadi ladang bisnis yang bisa menghasilkan cuan buat kamu yang udah bisa mengemudikan kendaraan dengan baik ya. Profesi pengajar mengemudi ini makin dilirik sih ya, karena bisa menghasilkan pendapatan harian yang lumayan banget. Yang menariknya lagi, sistem tarifnya dihitung per jam. Jadi para pengajar ini bisa mengatur sendiri waktu kerja ya, dengan stand santai dan fleksibel. Bayaran yang lumayan ini sebanding dengan tingkat kesabaran yang harus ekstra luas saat menghadapi murid di jalan raya ya. Selain wajib jago menyetir di segala medan, seseorang instruktur ya atau pelatih pengemudi, tentu makin populer dan banyak direkomendasikan kalau sukses ya, bisa tahu gitu kan ya, dan para pembelajar yang udah bisa mahir berkendara tuh pasti memberikan info ke teman lainnya gitu. Jadi buat kamu nih yang punya keahlian menyetir, mending manfaatin peluang emas ya, dengan bergabung ke lembaga kursus resmi atau ikut sertifikasi, atau bahkan ada juga sekarang nih anak-anak muda pintar mencari cuan dengan mobil pribadi ya, untuk menjadi pelatih ya mobil ya menyetir gitu. Tren bisnis kursus menyetir ini juga diharapkan bisa terus membuka banyak lowongan kerja baru atau pendapatan pribadi yang cocok buat anak muda kreatif ya. Dengan semakin banyak pengajar yang kompeten ya, harapannya kualitas pengemudi baru di jalanan kota atau di mana aja berada ini semakin tertib karena punya pelatih yang profesional.
1: Merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Resensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih.

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz. Siap Pro 2, teman terbaik kamu. Masih dengan radio lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Single dari Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar. Sama dong ya. Yang lagi masak-masak aja deh, semoga cepat selesai ya. Tinggal disantap menu makan siangnya buat hari ini.
1: Dan siaran seperti ini ada pena dan sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
2: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
1: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
2: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

11:52 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ih, enaknya weekend ya, enak banget, seru banget nih siaran di weekend. Alhamdulillah kita yang masih bisa temenin kalian, teman Pro 2, di hari libur, di hari Sabtu. Enaknya jalan-jalan gak sih? Ini nih hari Sabtu Minggu tuh biasanya padat sama acara undangan mantenan gitu ya. Ataupun acara-acara lainnya yang emang bisa dilakuin di Sabtu Minggu aja. Of course ya, karena kita semua kerja gitu ya di hari-hari biasa. Dan pada akhirnya ya cuma 2 hari ini dan numpuk gitu ya. Saking numpuknya kadang bingung mau milih yang mana. By the way, teman Pro 2 di weekend lagi pada ngapain nih? Lagi pada jalan-jalan, lagi pada acara keluargaan, ada nikahan, ada mantenan, atau pilih quality time di rumah aja, istirahat sambil peluk-peluk guling gitu ya. By the way, buat teman-teman yang lagi di jalan, mau keluar kota atau lagi dalam perjalanan, di kesempatan siang hari ini Juhal temenin kamu sebentar gitu ya, sampai nanti jam 3, dan nanti malam juga temenin kamu di malam minggu. Dan buat teman Pro 2, aku mau puterin lagu ada dari Face. Wah, ini lagunya enak banget nih buat di jalan. Dan buat kalian semua yang lagi dalam perjalanan, hati-hati, jangan ngebut, pakai safety belt dulu, dan jangan langgar lampu lalu lintas. Nah itu dia ya, Juhal temenin kamu, ada lagu dari Face dengan Oh Tuhan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: jadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

isn't sorry.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Masih temenin kamu di weekend kali ini, teman Pro 2 Zuhal masih hadir dan setia temenin kalian ya. Zuhal dulu temenin kalian sampai jam 3, dan buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas hari ini sekarang gitu ya. Apa nih agenda kalian di hari Minggu ini? Jujur ya, kalau buat orang-orang yang dari Sabtu Minggu juga tetap masuk sih, selalu aja kerjaannya gitu ya, buat freelance gitu ya. Buat orang-orang yang emang kerjanya di kreatif, tapi buat kalian yang mungkin 9 to 5 di kantor gitu, kayak ini jam-jamnya buat nonton bareng pasangan, jalan-jalan, hiburan, atau menghabiskan gaji gitu ya, yang alias belum gajian karena akhir bulan. Ngaku gitu ya. Tapi biasanya nih payday sale, ada yang biasanya gajian tanggal 25 duluan, ada yang juga gajiannya di nanti awal bulan gitu. Kalian tim yang mana, teman Pro 2? Ya, yang udah gajian mah enak. Tapi teman Pro 2, by the way ya, hari ini cuaca di Kota Cantik Palangkaraya sungguh sangat enak banget buat beraktivitas. Dan buat kalian yang mungkin punya project-project, side project gitu ya, misalnya suka ngelukis, suka gambar, atau punya project-project hobi yang kalian rasa tuh waktunya gak ada karena selama ini harus fokus sama kerjaan utama, I think ya, kayaknya ini bisa banget kamu manfaatin waktunya di waktu luang kamu, khususnya di jam-jam kayak gini nih, di saat-saat kayak gini, di waktu-waktu kayak gini. By the way, teman Pro 2, kalian mau apa nih? Mau diputerin lagu apa nih? Boleh kasih tahu aku ya. Dan buat kalian semua, tetap semangat di hari Sabtu ini. Zuhal akan temenin kamu. Nanti kita bakal kasih info-info lagi ya, dari dunia hiburan ya, dari jagat perfilman, dan juga Belantika Musik Indonesia buat kalian. So stay tune aja. Zuhal di sini akan temani kamu. By the way, abis ini aku mau puterin satu lagu darinya Look Horizon. Wah, ini lagu yang wah seru banget ya. Wah, ini ada lagu yang kata orang sih, mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Tapi menurut aku, Bring Me The Horizon dengan Lost itu salah satu lagu yang aku suka banget ya. Mungkin ada yang bilang, ah ini mah bukan real Bring Me The Horizon yang sadly atau yang gimana, ini mah versi kekinian, tapi kalau enak banget lagunya. Kita dengerin, ada Lost darinya Bring Me The Horizon.

0: siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansyah selaku ACC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. 14 and I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin
1: atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
2: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Formula Top Hits 20.
1: Pro 2 Top Hits 20. Tadi ada satu lagu yang udah hadir di posisi ke 20 ya. Kita akan masuk di posisi 20 dulu di kesempatan hari ini, teman Pro 2. Ada nomor 20, masih ada Cahaya dari It Gitov yang akan temenin kamu. Dan wah, lagu ini emang enak banget, tapi sayang dia harus masuk ke posisi ke 20 gitu ya. Dan walaupun ini lagu baru, biasanya It Gitov biasanya punya ciri khas sendiri gitu ya, dan entah kenapa emang selalu punya cara tersendiri aja gitu ya. Dan buat teman Pro 2 ya, kita dengerin. Ada nomor 20, ada masih ada Cahaya.
2: Dua puluh.

Ada Cahaya ini masuk ke playlist kita ya, masuk di urutan ke-20 gitu ya. Dimana single ini ya masuk ke posisi 20 dan kita akan lanjut ke posisi 19. Ada siapa nih, kita cek dulu ya.

0: 19.
1: Di posisi 19 masuk nih ada lagu darinya Wisnu Santika dengan Adi Lesmana dengan judul Aku Harus Pergi, lagu baru yang masuk ke jajaran top hit

sebagai pendatang baru juga nih ya, ada aku harus pergi dari Wisnu Santika. Dan langsung aja nih ya, aku bacain yang masuk dari urutan ke-18. Ada Super Exis ya, Naufal Sahreja, yang mana dia udah bertahan 9 minggu tapi sayang banget dia harus turun ke posisi 18. Dan dari posisi 12 dia turun merosot jauh ke 18, dimana ada Sumpah Mati dari lagunya Selena Grace ya, yang juga nih ya dia naik sih sebenarnya dari posisi 20 ke posisi 17. Dan ada darinya Mahal Ini dengan Seketika, yang mana ini juga naik dari posisi 18 ke posisi 16. Dan ada lagu dari Lomba Sihir yang semula di posisi 19, Newcomers, masuk ke posisi 15. Dan ada lagu dari Sakit Tak Bertapi darinya Judika yang masuk dan turun gitu ya sahabat. Ini turun nih, sayang banget diturun dari posisi 10 ke posisi 14. Ada 2001 Kali dari Adrian Halif juga, yang mana dia harus naik ya, harus naiknya seneng gitu ya, harus naik gitu ya dari posisi 16 ke posisi 13. Dan ada Pura-Pura nih ya, yang masih hampir bisa mempertahankan, cuman turun satu tahta aja. Dan di posisi 11 ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel dan juga Rosa, ini turun dari posisi 17 ke posisi 11. Nah, kita masuk ke top hits nomor 10. Ada lagu yang juga masuk nih ya, tapi sayang dia harus turun dari posisi 5 ke posisi 10. Kita dengerin, ada lagu dari

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bromwa Top Hits 20. Masuk ke lagu yang ke-9 teman Bro 2. Kali ini ada lagu yang dari penyanyi Indonesia yang memang bertalenta dan juga memang punya karya yang masuk lagi nih ya, It Gitaf dengan dua lagu. Kali ini ada lagu yang udah bertahan dari 4 minggu lalu, saat ini masuk di posisi 9. Setelah sebelumnya ada di posisi 11. Kita dengerin di posisi 9 ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram.
2: Sembilan.

Kompro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast di balik bola, di ball, match versus machine, dan

Masih di top hits 20, Tuan Pro 2 masuk ke posisi ketujuh ya. Kalau tadi ada lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan, kali ini ada Takkan Terulang dari Roni Parulina dan juga Vanessa Z yang masuk ke posisi ketujuh gitu ya. Walaupun di minggu sebelumnya harus ada di posisi 6, kali ini dia harus puas diri turun di posisi ketujuh. Dan kita akan dengarkan ada Roni Parulina dengan Takkan Terulang.

0: nomor dua udah mau masuk ke nomor ke-6, ke top-topnya nih ya. Kali ini di nomor 6 ada lagu dari Sheila on 7. Waduh, band yang ini nih emang gak bisa bikin move on kalau udah bikin lagu gitu ya. Kali ini ada single dari Sheila on 7 dengan judul sederhana yang udah bertahan di minggu ketiga gitu ya. Dimana minggu lalu dia menempati posisi ke-9 dan sekarang udah masuk ke posisi 6. Roket banget nih ya, langsung aja kita dengerin. Ada Sheila on 7.
1: Enam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: Tadi ada lagu yang udah masuk ya teman Pro 2. Kalau tadi di nomor 6 ada lagu dari The Legend ya, SO7 ada Sela on 7, lagunya yang enak-enak banget. Kali ini masuk ke posisi kelima dengan potensial dari anak muda Indonesia, ada Mas Pam alias Pamungkas. Kali ini ada lagu yang udah nangkring 8 minggu alias lama banget, tapi masih merajai nih ya di top 5 gitu ya. Yang walaupun dari minggu sebelumnya dia turun gitu ya, di mana dia menempati posisi kedua di minggu lalu, dan sekarang harus berpuas diri di posisi 5. Tapi kali ini lagu Mas Pamungkas emang gak pernah gagal. Kita masuk ke nomor 5.
1: Lima.

Masuk ke posisi 42 ada lagu darinya. Udah siap belum? Udah siap belum? Jujur ini selalu muncul gitu ya. Tapi ini salah satu boy group asal Indonesia, Nona, yang di bawah label 88 Racing, kali ini dengan Rollerblade. Rollerblade masuk di posisi keempat, di mana sebelumnya dia ada di posisi ke-8 dan udah bertahan 5 minggu di charts kita. Wow.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Formula Top Hits 20.
1: Dan di bawah dari di atas dari Nona dengan Rollback, kali ini kita masuk ke lagu darinya Bernadia. Wah, yang mana emang udah merajai lagu tangguh nih ya, dimana di minggu lalu dia adalah posisi 1, tapi kali ini mohon maaf banget Bernadia dengan Rabun Jauh harus turun di posisi 3, dimana ini adalah lagu dengan video klip yang aku kira Iqbal Ramadan dan juga Bernadia ada hubungan spesial.
2: Tiga.

ready. Makin penasaran di posisi kedua ada siapa, langsung aja aku kasih. Kali ini ada lagu favorit aku juga dari Farel Hilal dengan lagu Keliling Kotanya. Waduh, ini lagu harus naik ke posisi 2 gitu ya. Wajib sih kalau kata aku ya teman Pro 2.

0: Dan ini dia posisi pertama yang kita tunggu-tunggu. Dia di minggu lalu di posisi keempat udah bertahan 6 minggu, akhirnya dia merajai puncak ya. Di nomor 1 ada lagu darinya Dipa Barus dan juga Hindia dengan judul Nafas. Dan wah gak keduga sih ya, tiba-tiba langsung aja naik. Dan kita tutup di Top Hits 20 kali ini dengan lagunya Dipa Barus dan Hindia dengan Nafas.
1: Satu.

94 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di Sore Ceria. Kali ini barengan sama Sabrina ya. Kalau udah hari Sabtu ini teman Pro 2, di akhir weekend ini setiap minggu ya kita pasti bakalan ada Top Hits 20 mancanegara juga. Barusan kalian dengerin Top Hits 20 Indonesia barengan sama Zuhal. Dan setelah ini, saat ini ya, kita bakal mendengarkan Top Hits 20 mancanegara nih Bu, edisi 27 Juni 2026 ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, selama 1 jam Sabrina bakal bacain dari urutan 20 sampai 11, kemudian di recall atau recap ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dari urutan 10 sampai ke 5, 5 sampai ke 3, dan top 3 kita minggu ini ada siapa sampai akhirnya ke juara kita minggu ini ya teman Pro 2. Dan untuk minggu ini teman Pro 2 sayang sekali ada yang harus out ya. Udah pasti nih setiap minggu pasti ada yang out ya teman Pro 2, yaitu ada dua lagu, ada dari One Republic dengan Need Your Love dan John Somi dan Duke dengan Moon Boy ya teman Pro 2, yang saat ini jadi backsound kita nih. Setelah ini teman Pro 2 kita bakal masuk ke fresh entry ya. Udah pasti yang dimana kalau ada yang out pasti ada yang fresh ya teman Pro 2. Dan fresh entry kita minggu ini urutan 20 ada BTS dengan Come Over, kemudian di 19 ada Eyelid, Cat's Eye dan La Seraphim dengan Iconic by Mistake. Kita dengerin dulu teman Pro 2, setelah itu kita lanjutkan Top Hits 20 mancanegaranya.

Oke, tamu pro 2 posisi 18 kita punya Jenny dan Tame Impala dengan lagunya yang berjudul Dracula ya. Jadi ini adalah remixan tamu pro 2 karena Tame Impala awalnya merilis lagu Dracula ini tanpa Jenny ya. Kemudian di remix baru ada Jenny-nya nih tamu pro 2 dan lagunya langsung viral ya. Oke, tamu pro 2 langsung aja move ke posisi 17 ada dari Aespa dengan Lemonade.

Posisi 16.52 kita ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You ya. Jadi lagu ini kalau gak salah jadi soundtracknya Toy Story deh kalau gak salah ya. Yang lagi rame banget nih sama Pro 2. Kemarin lagu ini jadi first entry kita barengan sama Aespa dengan Lemonade ya. Dan langsung di posisi 16. Langsung aja kita move ke posisi 15. Kita punya lagu dari Euphoria Piala Dunia nih sama Pro 2.

0: my toes. Yes, I'm balls, balls, balls, balls, balls, balls, balls.
1: Lagu dari Lisa, Nita, dan Rema ini teman pro 2 udah bertahan di chart kita selama 2 minggu. Dia kemarin posisi 17 naik 2 jadi posisi 15 ya teman pro 2. Langsung aja kita move ke posisi 14 teman pro 2. Kita punya Cat's Eye dengan Pinky ya.
2: Number 14.

0: Posisi 11.92 kita punya Teddy Swims dengan Mr. Know It All yang udah bertahan di chart kita lumayan lama ya, sekitar 6 minggu nih teman 92. Dan dia kemarin posisi 7 di top 10 kita, sayang sekali harus turun ke posisi 11 teman 92. Langsung aja teman 92, habis ini kita bakal move ke top 10 ya, tapi setelah yang satu ini.
1: Teman 92, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Posisi 10 teman produk kita punya Rena Grande dengan Hate That I Made You Love Me, ya, yang udah bertahan di chart kita selama 2 minggu. Dia naiknya drastis banget nih. Udah 2 minggu aja langsung ke posisi top 10 teman produk 2 ya, karena kemarin di posisi 14. Langsung aja move ke posisi 9, ada It Seran dengan Martin dengan Repeat It ya, featuring Martin Garrix. Is it really my fault you all gave me?

Nomor 8 nama produk kita punya Shakira dengan Burna Boy ya. Selain lagu dari Lisa, Anita dan Rema, ini nomor 2 ya, ada juga Shakira dan Burna Boy yang menjadi salah satu lagu Euforia Piala Dunia ya, dengan berjudul Dai Dai, yang udah bertahan di chart kita selama 3 minggu kemarin, posisi 12 tuh ya. Dia ini juga lumayan cepat untuk naik terus di chart kita ya, untuk selalu memuncak terus nih kayaknya. Dan setelah ini nomor 2 ya, posisi 7 kita ada Khalid dan Love dengan Tied Up.

Posisi 6 teman Pro 2 ada Gracie Abrams dengan Hit the Wall ya, yang udah bertahan di chart kita selama 4 minggu nih, dan dia kemarin posisi 8 naik di posisi 6. Setelah ini teman Pro 2 kita bakal memasuki top 5 kita minggu ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke top 5, nanti ada yang bakalan lewat. So stay tune terus ya di Pro 2 FM di Top Hits 20 Mancanegara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Number 5. No matter

0: Tuan Pro 2 di posisi 5 tadi ya, kita ada Doci dan Lady Gaga dengan lagunya yang berjudul Runway di Tuan Pro 2. Dia udah bertahan di chart kita selama 8 minggu ya. Dia kemarin di posisi top 3 di urutan 2, sayang sekali harus turun di posisi 5. Dan saat ini posisi 4 ditempati oleh Baby Monster dengan Cum Tuan Pro 2 yang udah bertahan di chart kita selama 5 minggu. Dan dia kemarin posisi 5 ya, naik perlahan nih. Gak apa-apa ya Tuan Pro 2, yang penting perlahan tapi pasti. Setelah ini kita bakal memasuki top 3 kita Tuan Pro 2. Tapi sebelum masuk top 3, ada yang mau lewat dulu. Jadi setelah itu bakal masuk ke top 3 kita.
1: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
2: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.
3: Number 3.

26 kemarin ya, 22. Dan posisi 2 kita punya I Love You Tring Zara Larsson dengan Si Did It Again, yang kemarin di posisi 3 naik menjadi posisi 2 tahun kedua. Setelah ini kita bakal move ke posisi 1 yang dimana juara kita minggu ini tahun kedua untuk edisi 27 Juni ini ya, ada siapa ya, tapi tunggu aja dulu tahun kedua setelah lagu dari

Dan selamat tahun baru buat Kehlani featuring Asher ini ya. Lagunya yang berjudul Should and Never ini yang udah bertahan di chart selama 6 minggu akhirnya jadi juara minggu ini juga Taman Pro 2 ya. Selamat nih buat kalian berdua, semoga lagunya bakal terus jadi juara di chart kita ya kalau misalnya ada lagu terbaru. Dan Taman Pro 2 itu dia tadi top 20 mancanegara kita. Ya, dan terima kasih buat kalian yang udah request lagu baru, entah lagu apapun itu ya, sampai akhirnya masuk ke chart dan sampai mungkin akhirnya bisa jadi juara entah minggu ini, minggu kemarin, minggu depan ya Taman Pro 2. Terima kasih juga buat MD kita Dewa Maulid Pratama yang udah bikin chartnya dan menyusun chart-chart ini ya Taman Pro 2, dan tentunya juga membuatkan playlist top hits ini. So Taman Pro 2 jangan kemana-mana karena Sabrina masih nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan bersedih, jangan gundah, sambil pamit dari Top Hits 20 mancanegara. Stay tune terus di Pro 2 FM, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Milu itu 2020 Jawen event menempa program menonton bola menyambut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat tandu jite akan menyenangkan hobi kita.

0: Halo semuanya, selamat sore teman-teman Pro2, sahabat terbaik kamu.
1: Iya nih, ketemu lagi kita sore hari ini ya kak ya.
0: Iya ketemu lagi, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya kak ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya mereka sedang bahagia banget nih kak. Karena sekarang kan hari yang spesial nih.
1: Oh, tanggalnya, hari apa tuh?
0: Tanggal spesial, mungkin teman-teman bisa nembak nih. Hari apa nih teman-teman?
1: Hari apa, ayo.
0: Yang identik dengan coklat, dengan bunga, dan pastinya romantic days.
1: Oh.
0: Apa itu kak?
1: Iya, apa ya? Hari Valentine-nya.
0: Iya, hari Valentine. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial banget ya, karena ini hari Valentine. Dan ya, balik lagi bersama kami di An Hour With Me, bersama saya Rio.
1: Dan di sini ada Vina.
0: Nah, Vina, jadi kali ini saya nggak sendiri lagi ya teman-teman Pro2. Kali ini saya ditemani oleh Vina yang sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah kabarnya
0: baik aja.
1: Baik-baik aja sih.
0: Ya kan kita kan sempat satu program bareng ya MBKM, tapi beda fokus ya.
1: Iya, beda
0: kalau fokus
1: sendiri
0: di pengajaran, kalau Vina?
1: Aku di penelitian sih.
0: Di penelitian, oh iya. Jadi sekitar kurang lebih satu semester ya?
1: Iya, satu semester
0: targetnya. Satu semester di penelitian dan sudah lama banget ya kita gak ketemu ya?
1: Iya.
0: Dan kayaknya kita jarang banget nih ketemu sama classmate kita, sama teman-teman seangkatan kita juga sekarang. Karena kita sudah semester?
1: Semester 8 sih.
0: Sudah semester akhir yang pastinya ya banyak tekanan yang kita hadapi. Banyak juga rintangan-rintangan hidup yang mungkin terlintas di depan kita gitu ya.
1: Iya, jadi mungkin dari itu teman-teman sudah mulai masuk ke path, ke jalan mereka masing-masing.
0: Ke jalan gitu, mereka ya, masing-masing, makanya kita jarang ketemu kan.
1: Iya.
0: Tapi baru lagi kalau liburan kemarin nih, Vina kemana aja nih Vina?
1: Aku kan ke kampung halaman ya, sekitar satu bulan gitu. Karena ada urusan lain juga, jadi aku di kampung halaman itu kan aku aslinya tuh dari Kumai.
0: Dari
1: tapi
0: Kumai.
1: Kumai
0: itu part of what?
1: Di Kota Waringin, apa ya? Provinsi Kota Waringin Barat.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi di Kumai ini aslinya tuh banyak yang kenal sama Kota Pangkalan Bundar dari Kumainya.
0: Oke. So, kayak Vina tuh merepresentasikan Kota Vina itu Pangkalan Bundar aja gitu yang lebih umum kan?
1: Lebih banyak.
0: Wow. So, berarti kegiatan di rumah ngapain aja nih?
1: Selain karena itu kan liburan ya.
0: Liburan ya, jadi ya santai aja kali ya.
1: Iya, santai aja.
0: Take a break.
1: Santai terus kadang hari itu juga sempat bantu-bantu keluarga ada acara besar.
0: Okay.
1: Terus kadang juga kebanyakan jadi babu rumah sih.
0: Jadi babu rumah tangga. Mungkin jadi bantu orang tua juga kali ya.
1: Iya, benar.
0: Ya, pastinya buat istirahat juga kan ya. Oke, balik lagi ya kita ke topik kita. Jadi ini kan beda nih, vibes-nya agak beda nih karena hari ini adalah hari Valentine. Ya mungkin teman-teman semua sedang mempersiapkan hadiah terbaik untuk pasangan.
1: Iya. Ya.
0: Hadiah terbaik untuk pasangan atau juga mungkin sedang mendapatkan pemberian dari pasangan.
1: Iya, atau mungkin ada yang sedang di pihak menerima atau pihak yang memberikan.
0: Jadi semua orang tuh sekarang lagi ngerayain, kayak banyak orang yang lagi ngerayain Valentine.
1: Ya,
0: aku lihat di story orang-orang tuh rata-rata coklat. Bunga.
1: Iya.
0: Kartu ucapan.
1: Apa ya? Atau buket gitu ya.
0: Buket, betul, buket.
1: Buketnya tuh kadang ada bunga, ada coklat,
0: ada tentangnya
1: kartu ucapan gitu loh.
0: Betul sekali. Mungkin kartu ucapan kayak word of affirmation.
1: Iya, betul itu. Memang word of affirmation itu apa sih, Kak?
0: Aduh, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman semua. Alright. Oke, jujur hari ini ya Valentine tuh rasanya lebih nggak cuma tentang pasangan ya, karena maknanya Valentine tuh sebenarnya lebih luas gitu. Dan juga
1: betul,
0: sekarang tuh kalau di aku ya sekarang aku tuh lebih mikir sebenarnya itu bentuk cinta tuh apa sih? Makna cinta sebenarnya itu apa gitu loh?
1: Betul sih, nggak salah. Soalnya kan cinta itu kan nggak melulu tentang hal-hal romantis gitu ya.
0: Betul.
1: Itu bisa jadi melebar. Kadang juga tentang gimana perhatian kecil itu berefek besar pada diri kita.
0: Betul.
1: Atau juga tentang gimana hadirnya seseorang itu di saat-saat kita memang lagi perlu tanpa
0: lagi susah,
1: harus kita suarakan gitu loh.
0: Betul sekali. Dan juga misalnya kalau dipikir-pikir secara logika nih, kalau di realita kita sekarang, kita kan masih soal akhirnya. Kayak Valentine itu hari-hari romantis gitu, kadang ya kayak sekedar dosen membalas chat kita.
1: Oh iya.
0: Sekedar dosen ACC kita.
1: Iya, itu
0: itu adalah salah satu bentuk cinta juga kan ya.
1: Iya, termasuk.
0: Kayak membuat kita lebih senang gitu loh.
1: Iya, maksudnya cinta ini bukan ke dosennya ya.
0: Bukan lebih ke dosennya, lebih ke
1: diri kayak sendiri.
0: Betul banget, diri sendiri dan juga effort yang sudah kita berikan.
1: Iya, betul itu.
0: Betul sekali ya. Ngomong-ngomong soal Valentine ya. Kan Valentine tadi kan identiknya dengan apa tadi, Kak?
1: Kasih sayang, coklat,
0: bunga. apalagi ya teman-teman Pro 2, mungkin ada yang ngasih clue di bawah, boleh ngasih clue.
1: Apa ya?
0: Jadi sebenarnya makna itu nggak cuma tentang itu, Kapina. Okay. Ya.
1: Kayak luas berarti ya.
0: Luas banget makna ini tuh. Nah, makna Valentine itu lebih luas banget. Mm-hmm. Kayak sesimpel nih, perhatiin orang tua ke kita.
1: Oke, okay, betul.
0: Teman-teman itu baik kita, sahabat kita juga. Dan juga kayak perhatian-perhatian kecil yang mungkin orang lain, yang kita nggak tahu, orang lain tahu.
1: Nah, okay,
0: itu tuh kadang membuat kita tuh merasa kita ada gitu, kita dihargai gitu.
1: Iya, iya, betul itu.
0: Betul banget kan ya?
1: Iya. Soalnya kan dengan perasaan dihargai gitu kan, kita memang benar-benar merasa, oh, kita ini berarti bagi orang lain.
0: Betul.
1: Jadi ya bentuk cinta itu enggak melulu dari apa, dari tindakan romantis gitu loh.
0: Iya, enggak melulu dari tindakan romantis.
1: Tapi bisa juga dari hal-hal kecil sesederhana ditanya, udah makan belum?
0: Iya, kadang kayak orang tua kan perhatian sama kita, kayak perhatian-perhatian itu juga itu kan termasuk cinta juga kan ya. Kayak misalnya kita tuh pernah nggak Vina misalnya ngomong sayang sama orang tua secara langsung, pernah nggak?
1: Enggak sih.
0: Gak pernah ya.
1: Maaf, nggak pernah.
0: Nggak pernah secara kan langsung. Itu juga dari orang tua juga kadang nggak pernah juga ngomong secara langsung kepada kita sebagai anaknya. Tapi tanpa kita sadari nih, tanpa kita sadari sebenarnya mereka juga kayak mengungkapkannya tuh tidak secara langsung. Jadi okay, ada perhatian-perhatian kecil yang mereka, pokoknya detail-detail kecil yang menunjukkan bahwa dia tuh sayang sama kita.
1: Oke, okay, gitu, betul
0: ya kan?
1: Iya. Jadi ya kadang bentuk cinta itu bisa terdengar kayak gimana hari kamu hari ini.
0: Betul banget, kayak ibaratnya misalnya kita lagi capek, kayak ya udah ada teman yang ngasih tahu, ya udahlah nggak apa-apa, pelan-pelan aja.
1: Iya, betul.
0: Sesuatu yang kecil tapi berdampak besar itu kan termasuk cinta juga loh teman-teman. Iya,
1: termasuk itu juga termasuk bentuk perhatian.
0: Bentuk perhatian juga. Dan juga apalagi di fasik sekarang tuh kan banyak banget ya orang yang ngerasa tertinggal.
1: Oke,
0: ya,
1: betul.
0: Tinggal, kayak orang lain sudah jauh di depan kita, kita masih nge-stuck di sini. Dan juga kayak membandingkan kesuksesan kita dan juga kesuksesan kesuksesan orang lain.
1: Oh iya.
0: Padahal kan kita memiliki ya, memiliki different chapter ya.
1: Oke, different chapter.
0: There was someone like in the first, the start in the 10, but we just start in a 1 maybe.
1: Okay.
0: Or even like me and one.
1: Okay.
0: Tapi kan nggak apa-apa ya. Ibaratnya journey orang kan beda-beda.
1: Yeah.
0: Dan kita ya udahlah, journey dan profile orang kan berbeda, ya udah kita ambil yang kita punya saja gitu. Yeah, semangat.
1: Betul. Karena kan ya Valentine itu bisa jadi sebagai satu waktu bahwa kita tuh memang harus mengingat apa sih yang bisa kita lakukan berdiri kita sendiri gitu loh.
0: Betul.
1: Bahwa kita itu juga berhak disayang.
0: Kita
1: bahkan
0: berhak disayang.
1: Disayang oleh diri kita sendiri loh, itu juga penting.
0: Betul.
1: Karena sayang, disayang itu nggak melulu harus dari orang lain.
0: Dari pasangan ya.
1: Iya,
0: mungkin teman-teman jomblo nih, teman-teman jomblo mungkin kayak pencerahan sedikit ya.
1: Iya,
0: soalnya kan kita juga misalnya nih nggak ada someone to talk.
1: Iya.
0: Karena ada teman, ada keluarga mungkin ya. Tapi we have ourselves body. Kita punya diri sendiri yang juga berhak untuk kita bahagiakan gitu loh teman-teman. So, like before we being loved by someone, we have to love by ourselves first. Ya, yeah, kita harus mencintai diri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Kadang nih kayak some people if you want to making a relationship, right? Kita tuh membagi, kita tuh share our happiness to our partner, right?
1: Yes.
0: Kita tuh membagi kebahagiaan kita juga kepada pasangan kita. But the problem is if we is not that happy.
1: Okay.
0: Tapi kita memaksa nih untuk membangun relationship. Jadi apa nih yang mau kita bagi gitu? Misalnya kita bagi semua, kita dapat sedihnya doang gitu.
1: Iya
0: kan ya? Jadi kita harus mencintai diri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain atau dicintai orang lain. Betul sekali.
1: Soalnya kan self love itu penting ya.
0: Self talk itu penting banget, dan juga self date.
1: Iya.
0: Self date juga penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka me time itu juga bagus loh. Ibaratnya kita sudah mengerjakan effort yang lumayan besar juga untuk diri kita sendiri, tapi kita enggak ngapa-ngapain. Kadang kan kita sering keras banget ya sama diri sendiri,
1: iya,
0: tapi
1: betul,
0: malah kayak nurut aja. Mungkin kayak nice ke orang lain, tapi ke diri sendiri itu kayak
1: lebih keras.
0: Soalnya gitu.
1: Itu kan toxic habit ya.
0: Toxic habit. Kalau istilahnya di zaman sekarang itu people pleaser.
1: Iya, people pleaser.
0: Mungkin teman-teman bisa halet ya, people pleaser.
1: Iya, people pleaser itu orang yang gak bisa bilang enggak.
0: Iya, bisa bilang enggak.
1: Seseorang mau minta tolong gitu.
0: Minta tolong, betul.
1: Padahal,
0: sekali.
1: Misalnya nih, Kak Rio minta tolong sama aku. Padahal yang aku mintai tolong nih, sesuatu yang Kak Rio gak bisa.
0: Betul.
1: tapi karya tetap nerima.
0: Tetap terima karena enggak enak ya.
1: Iya, karena enggak enak tadi. Jadi itu namanya people pleaser.
0: People pleaser. Jadi kita enggak apa namanya kayak keras ke diri sendiri, tuh, tapi effort banget sama orang lain, bahkan orang lain tuh yang enggak terlalu mikirin, kayak mikirin kita, enggak iya, terlalu membuat diri kita tuh penting di mata mereka juga kan.
1: Betul.
0: Itu salah satu toxic habit juga yang bisa kita buang.
1: Iya, jadi ya Valentine kali ini bukan tentang ngasih coklat atau karangan bunga, tapi juga tentang bagaimana kita menerima diri kita sendiri.
0: Betul sekali ya. Jadi itu kalau di sudut refleksi ya, kayak Valentine itu bisa menjadi ini momen untuk diri kita sendiri untuk bisa lebih baik gitu loh.
1: Oh iya.
0: Kayak betul, kita tuh misalnya lagi sendiri, mungkin teman-teman lagi masih jomblo nih. Mm-hmm. Kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi versi yang lebih baik.
1: Iya, betul.
0: Menjadi lebih produktif dan juga ibaratnya gini, misalnya kita making our value is more high. Mm-hmm. So we can get the high one.
1: Oke, okay, betul. Iya, iya.
0: Betul sekali ya teman-teman ya, semua.
1: Enggak ada salah sih jadi apa single terlalu lama. Soalnya kan dari situ kita bisa mengenal diri sendiri.
0: Ya, oke. Okay. Jadi Valentine itu selalu membuat orang bahagia dan ada juga yang merasa kesepian nih pas Valentine. Mungkin yang dulu tadi sudah kita highlight ya.
1: Iya.
0: So sendirian tuh sebenarnya tuh kan enggak melulu tentang sendiri kita sendiri kan. Ibaratnya we not making a relationship.
1: Okay.
0: Nah, jadi walaupun kita nggak ada hubungan, maksudnya tuh sendiri di dalam arti itu kita nggak ada hubungan. Mm-hmm. Jadi tetap aja kita sosial, gitu, bersosial juga. Yeah. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada pasangan juga, it's okay.
1: Karena kan apa ya kodrat bukan kodrat kayak hukum sosialnya tuh bahwa manusia tuh makhluk sosial.
0: Iya, manusia makhluk sosial, betul.
1: Ya, jadi walau sesepi apapun kamu pasti kamu masih perlu orang lain, atau enggak setidaknya berinteraksi sama orang sekitar gitu loh.
0: Betul.
1: Soalnya kalau terlalu menyendiri terus enggak ada kenal sama sekali itu parah banget dia.
0: Parah banget. Jadi apa namanya tuh kalau di sekarang?
1: Apa sih? No life.
0: No life itu kayak kalau di bahasa Indonesia itu no life gitu teman-teman.
1: No life.
0: Ya mungkin bisa ini ya, bisa apa? Di hal itu juga no life gitu.
1: No life itu kayak enggak ada
0: kehidupan lah.
1: Enggak ada kehidupan nih.
0: Cuma di rumah aja sendirian, enggak ngomong apa-apa, cuma scrolling dan ya, tidak melakukan hal produktif apapun itu.
1: Ya cuma hidup kayak makan, mandi, tidur. Beres-beres sama main HP udah gitu doang.
0: Gitu doang.
1: Enggak ada produktifnya sama sekali.
0: Iya. Tapi justru kalau di fase sendiri itu malah ini ya, kayak banyak sekali kesempatan itu kan buat kita.
1: Iya betul.
0: Kayak sometimes kita misal making relationship tuh banyak banget kekangan-kekangan gak sih?
1: Iya, kadang ada aturan.
0: Aturan-aturan yang gak make sense mungkin dari our partner. Dan kayak aturan-aturan yang mungkin tidak kita sukai.
1: Tapi kita iyain aja.
0: Iya, mungkin kayak menjadi people pleaser gara-gara gak enak dengan pasangan sendiri.
1: Padahal ya kalau dengan pasangan tuh gak harus melulu setuju gak sih?
0: Betul sekali.
1: Kadang kita harus komunikasi juga.
0: Komunikasi dengan baik itu teman-teman ya.
1: Ya, ya bukan berarti kita harus apa ya, kita harus kontra sama pasangan sih.
0: Betul banget.
1: Tapi kuncinya itu memang ada di komunikasi sebenarnya.
0: Ada di komunikasi, betul. Ya, ya jadi kan ini kan komunikasi nih ya. Ini nyambung banget nih sama love language.
1: Oke, love language.
0: Jadi kan kita sudah ini ya, kita sudah bahas tadi, sudah bahas tentang bagaimana seorang orang tua, misalnya orang tua Vina, mamanya Vina, itu tidak pernah mengungkapkan perasaan, bukan perasaan sih, maksudnya kayak tidak pernah mengungkapkan kata-kata kayak aku sayang banget lo sama kamu Vina gitu. Terus atau misalnya kayak kata-kata yang mungkin tidak dilakukan secara verbal, tapi dilakukan dengan cara yang
1: lain
0: seperti tindakan gitu teman-teman. Nah itu namanya love language, kayak tidak melulu tuh soal pasangan, tapi juga soal keluarga, soal teman juga bisa.
1: Betul.
0: That's why kadang tuh konflik terjadi. Kadang konflik terjadi tuh gara-gara cara menyampaikan perasaan. How to express
1: our feelings.
0: Ya itu tuh beda. Kayak different. I have like a different love language.
1: Okay.
0: Kadang misalnya kita merasa sudah memberikan sesuatu yang
1: terbaik.
0: Tapi dari sana, dari sisi partner, mungkin mereka merasa bahwa itu belum.
1: Iya.
0: Karena
1: malah biasa aja.
0: Malah biasa aja karena beda. Type of the love language-nya, gitu teman-teman.
1: Jadi love language itu sebenarnya bagaimana cara kita mengekspresikan perasaan.
0: Jadi kita jadi bisa, misalnya kita sudah mempelajari love language ini ya, kita jadi paham nih, jadi paham dengan sudut pandang lain, dengan perspektif lain. Jadi kita nggak langsung menghakimi, dan juga kita bisa menghindari konflik-konflik yang mungkin akan terjerumus atau mungkin akan meledak besar ketika kita tidak memahami love language itu sendiri.
1: Jadi
0: kita langsung bahas aja kali ya.
1: Oke, betul, bahas tuh.
0: Mungkin teman-teman sudah tahu kan ya love language. Itu adalah ya apa tadi Vina?
1: Love language itu cara kita memberikan memberikan perhatian pada orang lain.
0: Betul sekali, cara kita atau cara kita menerima ya.
1: Oh iya betul.
0: Cara kita memberikan atau cara memberikan, kita menerima
1: perhatian.
0: Perhatian dari orang lain. Betul. Nah yang pertama itu adalah words of affirmation. Mungkin ini terdengar cukup familiar ya. Kayak kata-kata gitu loh. Dari kata-kata. Words of affirmation.
1: Okay, words of affirmation. Pasti jadi, teman-teman sudah familiar ya.
0: Jadi orang ini tuh merasa disayang kalau misalnya lewat kata-kata. Mungkin nih teman-teman yang suka nge-flirt yang suka gumbal-gumbal nih. Mungkin itu termasuk love language-nya itu mungkin ini ya.
1: Iya, bisa ya, jadi.
0: Bisa jadi ini. Dan juga mungkin cewek-cewek yang suka digombalin ya. Itu mungkin love language-nya juga ini. Karena emang kata-kata tuh membakar, membuat kita tuh lebih hangat, membuat kita tuh mood kita jadi lebih naik. Nih, misalnya, iya, misalnya contoh lagi. Contoh lagi misalnya Vina kerja, misalnya Vina kerja di kantor. Vina menggunakan motor. Di motor macet, tiba-tiba nih macet kan capek banget nih.
1: Iya, nah,
0: di tengah jalan. Di tengah macet. Kemudian saat di
1: kantor,
0: ternyata ada ternyata hujan misalnya nih,
1: kejebak hujan.
0: Jadi telat. Tapi pas di kantor ada satpam yang bilang, "Ih, sepatu kamu cantik banget. Ih, kok kamu tambah oke aja deh hari ini." Nah, itu kan salah satu kata-kata ya, bisa dibilang flirt, bisa dibilang kayak pujian juga. Tapi itu tuh membangun kita, membentuk mood kita tuh jadi berubah gitu.
1: Iya. Soalnya itu kan bisa mempengaruhi apa ya? Stimulus enggak sih?
0: Stimulus. Jadi kayak ibaratnya yang tadinya moodnya jelek banget jadi baik gitu loh, jadi lebih enjoy.
1: Iya, jadi karena lebih relax.
0: Lebih relax karena ada stimulus.
1: Iya, stimulus dari,
0: kata-kata tadi. Iya, betul sekali. Contoh, ada contoh lain enggak, Kak?
1: Oke, jadi contoh lain dari words of affirmation ini sendiri lebih sederhana kayak Kamu hebat.
0: Ya mungkin dari orang tua nih bisa ya. Kamu hebat.
1: Misalnya nih, anak nih lah. Satu anak nih dia habis menang olimpiade nih. Di tingkat apa ya? Tingkat kabupaten misalnya.
0: Kabupaten.
1: Juara satu itu dengan apa tuh? Bawa pulang medali emas.
0: Medali emas.
1: Nah, berarti kan misalnya orang tuanya nih ekspresif juga, dia pasti bakal bilang, "Kamu hebat anakku," gitu
0: kamu
1: loh.
0: Kamu hebat, betul sekali.
1: Soalnya kan kata-kata sederhana kayak gitu mungkin ya nggak seberapa dari yang lain paling ya, soalnya kan dari, tapi bagi si anak itu lebih sudah cukup
0: menghargai gitu
1: lah,
0: iya,
1: lebih menghargai usaha,
0: berasa diapresiasi, ya, diapresiasi dari orang tuanya gitu,
1: benar-benar disayang, diperhatikan cuma gitu.
0: Dengan satu kata doang loh teman-teman, jadi like kayak satu kata tuh bisa merubah semuanya.
1: Iya, satu kata bisa merubah segalanya gitu.
0: Segalanya gitu. Contoh lain tuh ada lagi nih misalnya, "I'm proud of you," "You did well,"
1: dan
0: juga ya, pokoknya kalimat-kalimat seperti itu sangat bagus ya. Misalnya teman-teman memiliki tipe love language itu words of affirmation.
1: Iya, buat teman-teman yang demen memuji orang lain gitu lah. Sebenarnya kan words of affirmation ini kan kita harus, model utama kita dari ngomong sebenarnya.
0: Dari ngomong. Jadi yang suka yapping ini kayaknya cocok banget. Kayak yang suka yapping itu mungkin bisa dibilang, kita bisa nebak nih kalau dia itu adalah words of affirmation.
1: Mungkin kali ya.
0: Oke. Oke, wait, mungkin kita bakal break dulu kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Kita break dulu sebentar ya teman-teman. Jadi kita bakal lanjutin tentang love language berikutnya.
1: Iya.
0: Dan juga kita bakalan ada beberapa topik yang mungkin akan kita bahas lagi di depannya.
1: Oke, kita break dulu teman-teman.
0: Break dulu teman-teman semuanya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And our

0: Halo semuanya, kembali lagi di An Hour With Me bersama saya Rio dan
1: saya Vina.
0: Dan kita bakalan lanjutin materi kita tadi ya,
1: yeah.
0: Obrolan kita tadi tentang apa tadi ya kak?
1: Love language.
0: Love language ya. Yeah.
1: Kind of so, language.
0: So tadi kan kita sudah membahas about words of
1: affirmations.
0: Yeah. Oke, kita bakal lanjut ke yang paling umum nih, yang paling
1: apa itu, kak?
0: Orang itu suka. Apa ini ya?
1: Oh, iya.
0: Jadi yang kedua itu adalah act of service.
1: Oh,
0: wah, mungkin teman-teman sudah sangat familiar banget ya tentang act of service ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena ini kan salah satu love language yang sering banget membuat orang itu meleleh mungkin.
1: Oke, iya paham. Lebih ke baper gitu ya.
0: Kayak baper gitu ketika ada ketika dia menyadari bahwa pasangan mereka itu melakukan act of service. Jadi itu tipe dia banget kita.
1: Emang act of service itu apa sih?
0: Act of service itu kayak bahasa cinta melalui tindakan kan.
1: Oke,
0: jadi kalau tadi kan kata-kata apa? Banget nih, kayak kata-kata tanpa bukti nyata. Mungkin ada orang seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: act of service
0: itu lebih ke tindakan, teman-teman.
1: Oke.
0: Jadi sedikit bicara tapi banyak ditindakan.
1: Oke,
0: langsung ngerjain langsung gitu loh.
1: Iya, paham. Nih.
0: Contohnya misalnya kalau dari aku nih, kalau dari aku misalnya ada seorang pasangan nih yang cowoknya misalnya lagi minum aqua dan si cewek kesusahan membuka tutupnya.
1: Oh iya.
0: Tanpa disuruh si cowok langsung membukakan tutup itu untuk si cewek. Itu kan ibaratnya kayak sesuatu yang tidak disuruh tetapi langsung dilakukan.
1: Iya,
0: tanpa disuruh. Ngomong dan langsung aksi gitu.
1: Iya, apa sih inisiatif ya?
0: Inisiatif gitu. Jadi kadang karena kebanyakan nih, santam ya. Karena banyaknya act of service di media sosial, mungkin ada beberapa konten seperti itu. Jadi standar cewek itu sekarang begitu.
1: Oh iya, yeah, make sense.
0: Standar TikTok rata-rata begitu, teman-teman. Jadi misalnya cowoknya nggak begitu, berarti dia tidak peka. Mungkin seperti itu.
1: Jadi paham nih, karena apa ya? Act of service itu tuh karena banyak orang daripada minta langsung.
0: Betul.
1: Itu menjadi apa ya? Jadi mencoreng gengsi mereka gitu kan. Betul. Ya biasanya daripada minta langsung, mending nunggu dia gerak aja deh.
0: Iya. Kadang misalnya nggak peka malah nggak jadi nggak gerak-gerak nih sininya. Tapi tanpa disadari itu adalah salah satu love language mereka, itu act of service. Jadi tanpa diminta, kayak menyuruh tanpa diminta gitu loh.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena kan inti dari act of service ini inisiatif gitu.
0: Inisiatif.
1: Aja.
0: Inisiatif. Intinya begitu.
1: Dia inisiatif, dia bakalan gerak dulu, dia bakal ngelakuin buat kamu gitu.
0: Betul, karena sometimes itu kan tindakan lebih speak louder than words, right?
1: Oke, okay, betul.
0: Sometimes itu tindakan tuh lebih berbicara, lebih keras dibandingkan kata-kata itu sendiri.
1: Oke, okay. Selanjutnya gitu. Apa, kak?
0: Selanjutnya nih ada quality time.
1: Oke, okay, quality time.
0: Mungkin, quality time ini lebih beda ya, kayak mereka tuh lebih ingin dikhususkan kayak ada waktu untuk mereka. Kayak mungkin teman-teman yang pacaran mungkin ya, kalau kami kan belum aneh ya,
1: belum
0: mungkin
1: pake.
0: Mungkin lagi masih jomblo mungkin gak relate, cuman yang pacaran mungkin mereka tuh sering banget ingin ketemuan. Kayak love language mereka tuh harus ketemu minimal hari itu.
1: Iya, betul.
0: That's why sometimes mereka tuh kadang yang cowoknya nih, sisi cowoknya nih kadang kayak nolak. Karena ya yang profit itu kan cowok rata-rata nih. Kayak kodratnya nih, yang profit itu kan cowok. But the girl sometimes itu meminta untuk ketemu terus, yang mungkin yang memiliki love language quality time ini.
1: Iya, lebih apa ya, lebih emang gak bisa jauh-jauh.
0: Gak bisa jauh-jauh, mungkin kayak takut misalnya selingkuh.
1: Iya, gak bisa.
0: Ya, ibaratnya gak bisa jauh lah. Kayak kamu punya aku sekarang. Jadi inginnya itu setiap hari ketemu. Kalau bisa
1: sehari.
0: Mungkin misalnya sehari gak ketemu bakalan sleep call sampai pagi. Seperti itu. Tapi sometimes hubungan seperti itu kadang ada banyak orang yang curhat karena kayak why? Kayak kita kan punya waktu sendiri-sendiri gitu. Kenapa sih harus yang ketemu terus dan lain sebagainya. Tapi
1: ya?
0: Ada tipe seperti ini. Ada tipe yang memang love language-nya itu quality time.
1: Memang ada.
0: Ada.
1: Karena
0: banget.
1: Kan quality time ini nih menikmati waktu bersama gitu ya.
0: Like, you important to me.
1: Tapi
0: kalau kita tuh cinta lewat kehadiran.
1: Iya, tapi bukan berarti kita harus nempel sama dia.
0: Iya.
1: Karena kan orang-orang kan punya kesibukan masing-masing.
0: Yeah.
1: Jadi kita nggak melulu harus nempel sama dia seharian atau enggak semalaman selingkuhan. Nggak boleh sebenarnya tuh.
0: Iya. Karena kalau love language ini kan fokusnya pada kebersamaan.
1: Betul.
0: Yang nggak perlu mewah, aslinya tuh nggak perlu mewah. Yang penting tuh ketemu aja kan.
1: Iya,
0: dari
1: betul.
0: Sudut pandang si cewek mungkin seperti itu atau si cowoknya.
1: Iya.
0: Cuma kan sometimes kayak merasa ini juga kan, kayak itu kan. Kadang-kadang jadi bosan nggak sih?
1: Kadang sampai. Ada yang merasa bosan, kadang ada yang Tapi di satu sisi bisa ada yang bosan, satu sisi juga
0: ada
1: bisa
0: yang tambah ini ya,
1: makin nempel, makin
0: nempel karena like emang it. Love language-nya seperti itu kan ya.
1: Iya.
0: Kita sih.
1: Oke, okay, next ada apa lagi kak?
0: Next itu ada receiving gift. Ini mungkin yang okay, ini sangat relate banget sama sekarang, sama hari ini. Karena hari ini kan sedang Valentine ya.
1: Okay.
0: Sedang Valentine, so we receiving gift gitu. Okay. Yang mungkin lagi nyiapin bunga, yang mungkin lagi nyiapin coklat, kartu ucapan dan sebagainya.
1: Mungkin ada yang memberi atau enggak, ada yang menerima gitu.
0: Ada
1: ya,
0: yang memberi dan juga ada yang menerima. Ada juga yang gini kak, ada juga yang tukar kado juga tuh ada.
1: Gitu. Iya memang ada, aku tahu.
0: Itu salah satu love language juga kayak receiving gift. Jadi mereka tuh merasa dihargai kalau misalnya merasa dicintai kalau misalnya ada pemberian yang mungkin ya
1: dari
0: mungkin
1: inisiatifnya.
0: Dari inisiatifnya, karena satu pemberian itu kadang bisa mencerminkan si pemberi itu. Misalnya mungkin Sabina pernah diberi sesamuan nih, misalnya coba ceritain dong, misalnya ada diberi sesamuan mungkin itu akan menjadi ciri khas dia kan.
1: Oke, kemarin aku pas apa ya, pas sembro gitu ya. Karena kan aku ada tuh dikasih sama satu orang teman, satu bingkisan kecil, tapi aku lihat isinya tuh kayak perintilan cewek-cewek gitu loh.
0: Oh, okay.
1: Jadi satu bingkisan isinya tuh ada tiga.
0: Ada tiga?
1: Iya ada tiga. Yang pertama situ ada apa ya, ikat rambut.
0: Ikat rambut.
1: Sisanya ada jeda juga. Selanjutnya tuh ada juga dikasih ada sih satu kotak apa gitu, satu kotak donat.
0: Satu kotak donat.
1: Iya, karena dari orangnya aku lihat memang dia orangnya tuh pengertian.
0: Pengertian.
1: Ya mungkin daripada dikasih barang atau apa, dia lebih ngasih donat karena
0: makanan, karena pasti
1: sudah pasti
0: dimakan.
1: Bukan dimakan, lebih kayak oh dia ini apa ya, pantas mendapatkan ini.
0: Okay,
1: she deserve this because she already given through by all this time. Jadi dia merasa jadi temanku ini kayak merasa oh dia ini pantas mendapatkan ini karena dia sudah berusaha sebaik mungkin gitu.
0: Jadi kayak ibaratnya jadi simbol gitu lah ya. Misalnya someone ngasih kita gift, misalnya satu satu ini misalnya kunci, gantungan kunci. Ini tuh jadi simbol bahwa oh ini tuh dia gitu loh.
1: Okay, ya kan? Masuk akal.
0: Masuk akal juga kan ya, misalnya receiving gift tuh seperti itu teman-teman semua.
1: Okay,
0: kemudian ada apa lagi?
1: Okay, next kita ada physical touch.
0: Physical touch.
1: Iya, yeah, physical touch.
0: Sedikit agresif mungkin ya.
1: Bukan dari yang lain tadi. Soalnya kalau physical touch ini tipikal orang yang nempel tuh harus bersentuhan. Maksudnya sentuhan tangan, pegang tangan, atau enggak merangkul, atau bisa jadi pelukan juga, itu juga termasuk.
0: Betul, karena pelukan itu kan kadang kayak menenangkan kan. Kayak misalnya lagi sedih, itu kan misalnya lagi sedih, misalnya ada teman nih kayak dipuk-puk belakangnya, kayak cup-cup-cup, mungkin itu berasa menenangkan lah ya.
1: Setidaknya enggak semua masalah keluar, tapi setidaknya ada merinding sedikit gitu.
0: Iya, karena mungkin ya misalnya lagi merasa sedih mungkin ya. Yang tadi kan ada tipe yang words of affirmation kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau di tipe ini dia tuh enggak bakalan ngaruh. Ibaratnya kata-kata motivasi itu mental semua gitu loh. Jadi dia butuh yang tadi yang act of service atau yang ini yang physical touch tadi. Karena memang butuh kayak puk-pukan dari orang agar kayak merasa pelukan, lebih tenang kan ya.
1: Iya, kayak pelukan, pokoknya kayak kontak fisik gitulah.
0: Ya,
1: dari
0: jadi, ini. Betul sekali, kayak cinta itu kan bukan soal perasaan tapi juga soal memahami kebutuhan emosional orang lain.
1: Iya betul.
0: Nah, aku mau nanya nih, kalau Vina love language-nya ini apa?
1: Oke. Kalau nanya pribadi ya?
0: Iya.
1: Aku beberapa waktu yang lalu ada tes di satu
0: tes apa nih?
1: Tes website.
0: Love language. Ada tes website love language.
1: Iya, ada. Berselingkuh.

0: sore. Oke. Ditunggu nih jam 3 sore aku beneran udah di sana atau enggak?
1: Iya betul, kayak komitmen juga.
0: Iya, kan? Kayak komitmen, kayak aku beneran bertanggung jawab sama
1: kata-kata.
0: Kata-kataku sendiri.
1: Oke. Jadi bukan soal diem tapi soal hadir gitu ya.
0: Iya, soal hadir. Soalnya bagiku act of service itu lebih ke gimana kita beneran peduli sama orang, ngasih perhatian daripada dibiarin orang tuh sendirian gitu loh.
1: Gitu, okay.
0: Karena kan sendirian kemana-mana itu kan gak enak ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Cuman daripada orang-orang merasa kayak gitu, ya udah aku temenin.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya dari banyak teman-teman, apalagi teman-teman online ku nih, dia kan mereka kan banyak curhat. Yeah. Jadi aku dengerin sepenuhnya. Jadi kadang aku kasih beberapa kalimat, karena kan aku jujur aku kurang pandai merangkai kata-kata kayak penenang kayak gitu kan ya.
1: Kayak word affirmation tadi.
0: Iya, jujur aku kurang.
1: Okay.
0: Karena aku memang dominannya di aksi gitu.
1: Di aksi.
0: Aku memang lebih perlu aksi daripada kata-kata. Soalnya dengan aksi aku bisa melihat bahwa dia nih beneran bertanggung jawab atau enggak.
1: Wow, make sense banget sih. Gitu. Tapi aku penasaran nih kayak tesnya tuh gimana sih, kayak soalnya tuh kayak ibaratnya ada kuesioner seperti apa gitu.
0: Oke. Okay,
1: dan juga durasinya berapa lama sih, Kak?
0: Kalau kemarin aku tesnya tuh itu kan sudah beberapa waktu yang lalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia tuh tesnya tuh kurang lebih kayak pilihan ganda.
1: Pilihan ganda?
0: Iya, kayak ada kuesioner, bukan kuesioner dari Google Form ya. Tapi ini dari settingan dari websitenya langsung.
1: Dari websitenya. Kayak sudah ada sistem gitu ya?
0: Iya. Okay. Jadi dia tuh dari pertanyaan tuh dia tuh nanya kayak hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan kita.
1: Dengan kebiasaan. Oke. So kayak misalnya contoh pertanyaan nih, satu apa?
0: Oke, seingatku ya. Kalau misal pasangan lagi ada masalah, kita bakal kayak gimana?
1: Oke. Itu kalau misalnya kalau boleh tahu nih, jawabannya tuh pilihan ganda atau misalnya kita nulis sendiri?
0: Pilihan ganda.
1: Oh, pilihan ganda.
0: Iya. Okay. Jadi pilihan ganda. Satu soal itu ada 4 opsi.
1: Ada 4 opsi. Iya. Kayak ini ya, kayak kuesioner penelitian enggak?
0: Iya, kayak kuesioner juga. Cuman ini kan bentuknya
1: kayak
0: buat fun doang ya,
1: buat have fun doang.
0: Jadi ya pertanyaannya enggak yang melalui selalu sistemis atau metodologis gitu loh. Jadi ini buat have fun doang.
1: Okay.
0: Jadi di websitenya itu lebih asik-asikan aja sih.
1: Oke, okay, I get it.
0: Iya, kalau Rio sendiri gimana?
1: Jadi juga resultnya itu act of service ya.
0: Iya.
1: Kalau aku sendiri kayaknya nggak tahu, kayak masih bingung juga sih kayak menentukan love language. Kayaknya aku harus ngecek juga deh di website yang tadi di website yang sudah Vina coba nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau dominan ya, kalau dominan kayaknya lebih ke kayak Vina juga, kayak act of service atau word affirmation.
0: Okay.
1: Karena aku juga suka yang ngomong sendiri juga, sometimes walaupun gak nyambung juga kan. Ya, betul sekali.
0: Oke, jadi itulah pentingnya kenapa
1: ya, pentingnya love language itu ya. Kayak ibaratnya kita tuh harus bisa mengerti atau ibaratnya paham gitu loh love language partner kita atau teman kita atau keluarga kita.
0: Atau enggak, karena memang dari kita sendiri
1: gitu. Dari kita sendiri gitu. Kayak ibaratnya kita tuh tahu love language kita juga. Jadi itu tuh bisa meminimalisir konflik yang akan terjadi.
0: Iya, betul.
1: Karena beberapa orang itu ada konflik karena cara penyampaian perasaan yang berbeda.
0: Iya.
1: Jadi ya, jadi kita harus tahu perspektif dari orang, dari yang lain, perspektif lain dari orang tersebut.
0: Iya, soalnya kan di dunia ini kan ada dua tipe manusia. Yang pertama yang rasional, yang kedua yang emosional.
1: Betul.
0: Sedangkan yang emosional ini kan biasanya mereka lebih heboh, lebih reaktif. Lewat, terutama nih dari yang aku amati sejauh ini, lewat kata-kata.
1: Kata-kata.
0: Berarti dia condong ke words of affirmation.
1: Nah, itu kan bisa kayak mengarang-arang seiring berjalannya waktu di hubungan itu kan.
0: Jadi yang kedua dia bisa jadi receiving gifts.
1: Iya.
0: Memberi atau menerima barang gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan ini mereka ekspresi mereka lebih baik, lebih jadi cerah gitu loh. Karena kan dari sini kelihatan ini lucu banget, kamu ngerti aku banget, aku suka banget gitu.
1: Berarti kayak kita bisa menebak gitu ya.
0: Iya.
1: Menebak dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dilakukan saat hubungan itu terjadi.
0: Iya, itu tipe yang emosional. Kalau yang rasional ini dia lebih lebih banyak tindakan tadi dari yang aku amati.
1: Oke.
0: Karena bagi mereka daripada
1: buang-buang waktu mungkin ya.
0: Buang-buang waktu daripada banyak ngomong, mending ya udah lakuin aja deh.
1: Just do it.
0: Iya, just do it.
1: Oke, wow, sudah terlalu jauh kali ya. Ngomong cinta-cinta. Dan kita bakal geser kali ya ke mahasiswa akhir.
0: Ya,
1: kita sebagai the last student maybe in our semester right now. And then sekarang kan lumayan ini ya, isi kepala kita enggak mungkin cuma revisi, cuma deadline.
0: Okay.
1: Mungkin kayak kapan nih aku sidang, kapan nih ACC.
0: Iya, kadang ya kan? Ngelihat orang-orang yang sudah kerja atau enggak sudah sidang akhir, sudah skripsi segala macam, kadang aku ngelihatnya tuh sambil mikir, aku kapan ya?
1: Betul, kayak aku juga merasa nih, merasa sekarang di sisi, wow, orang-orang sudah jauh banget ya, sudah di fase di mana mereka sudah sidang dan aku masih di sini, teman.

0: Jadi sedikit sedih juga. Karena, dan juga kayak feel kayak lost, feel fail.
1: Oke, paham. Right? Kayak takut juga.
0: Terus
1: gitu
0: juga
1: ya.
0: Tertinggal juga. Mm-hmm, sometimes overthink and make me more stress.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya sedikit itu yang harus kita handle sekarang ya. Harus lebih, harus berlatih sabar, harus berlatih bahwa ya udahlah, just let it go the life, karena mungkin ini jalan hidup kita dan jalan hidup orang kan beda ya.
1: Iya, karena kan mahasiswa akhir itu kan sebenarnya unik ya.
0: Unik.
1: Semua dikerjain, bahkan pas mepet aja dia masih bisa santai.
0: Betul banget kayak.
1: Itunya lah, aku dengar dari teman-temanku. Mereka esoknya nih sempro atau enggak sidang skripsi.
0: Betul. Oh, kayaknya aku tahu deh.
1: Mereka bikin itu PowerPoint. Jam 3 pagi.
0: Jam 3 pagi. Serius?
1: Serius.
0: Wow, itu sangat ini ya. Dia sangat mendadak sekali ya.
1: Banget. Soalnya kan mereka sudah jam 9 tuh. Sudah.
0: Sudah mulai sidang, oke. Okay.
1: Tapi jam 3 mereka baru bikin
0: PowerPoint. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, mungkin kita bakalan lanjut ya di minggu depan kali ya. Aslinya banyak banget nih kayak topik-topik yang akan kita sampaikan. Betul. Pada sore hari ini. Apalagi kita mau menyambut Ramadan ya.
1: Iya, mungkin kita minggu depan bakal ada kaitannya dengan Ramadan kali ya.
0: Mungkin ya, karena sudah Ramadan kan.
1: Iya.
0: Ya, kita semoga diberikan kesehatan terus untuk menuju kemenangan kita.
1: Amin.
0: Kalau dihubungkan dari cinta Valentine ke Ramadan gimana nih Kak? Kayak ibaratnya dari cinta, itu kan romantis-romantis kan, kepada pasangan mungkin, kepada orang lain. Nah, kita bakal menuju Ramadan yang pastinya akan kayak lebih different, lebih ke deep kepada Tuhan kita, jadi cinta kepada Tuhan kita.
1: Oke, okay. Jadi mungkin hari ini kalau teman-teman masih belum menerima bunga, buket atau coklat, ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bukan waktunya aja hari ini.
0: Oke. Okay. Oke, mungkin kayak sudah lumayan banyak ya overall kita yang sudah kita bahas kali ini. Dan juga ya it's okay misalnya masih sendiri, dan juga kita bisa belajar lagi, lebih kultur lagi ke depannya. Dan mungkin sekian dulu kali ya obrolan kita pada sore hari ini. Karena sudah lumayan lama juga kita ngobrol, kita yapping yang lumayan curhat juga ya. Dan teman-teman juga mungkin ada yang capek juga kali ya.
1: Iya, oke, okay. Kita cukupkan aja sampai sekarang.
0: Kita cukupkan hari ini ya. Mungkin balik lagi di minggu depan.
1: Oke. Okay.
0: Okay, mungkin sampai jumpa teman-teman produser semua di An Hour With Me.
1: Di minggu
0: bersama
1: depan.
0: Saya Rio dan
1: Ayah Vina.
0: Bye-bye.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

لنخرج به حبا ونباتا وجنة.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Hujan karya Terelia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

0: Rehani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius bu, memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh, bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: cuaca.
1: Oke, Tamu Pro 2, udah pukul 18.16 ya. Saatnya kita info cuaca dulu nih barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Prakirawan Rere. Jadi langsung aja kita sapa Tamu Pro 2. Halo, selamat sore Kak Rere.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik Kak Rere, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Minggu 28 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan masih akan berawan. Sedangkan pada malam hingga menjelang tengah malam diperkirakan hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Rere untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua ya teman Pro 2 yang mau menjalankan harinya besok hari ini teman Pro 2. Masih barengan sama Sabrina, so stay tune terus ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Hitam tanpa aba-aba, pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Saatnya nomor 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar pada penutup musim kedua. Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Formasi kedua datang dari Carolina Muchova yang memastikan tiket Final Bet Hamburg Open setelah menyingkirkan Elena Gabriela Rus pada Jumat 26 Juni 2026. Ia akan menghadapi Naomi Osaka dalam perebutan gelar lapangan rumput pertama bagi keduanya. Muchova mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 atas Ruse dan pertandingan berlangsung ketat di bawah cuaca panas yang menyelimuti lapangan utama Bad Homburg, Jerman. Sekian Popro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.
1: Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Poga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Day, temenin kamu teman Pro 2. Masih sama Zuhal di malam minggu hari ini, temenin kamu. Dan alhamdulillah bisa jumpa kamu lagi malam hari ini, nemenin teman Pro 2 semuanya. Dan buat kalian yang lagi malam mingguan, wah seru ya malam mingguan ya, seru banget jalan-jalan. Tapi gak seru karena akhir bulan sebenarnya. Tapi by the way teman Pro 2, ini kayaknya ada beberapa titik yang lagi pemadaman listrik gitu ya. Mungkin kalian pada keluar juga karena mati lampu. Dan tadi sore juga aku di daerah Temanggung Tilung itu mati lampu sih ya. Dan ya kayaknya ada beberapa daerah yang emang bergiliran mati lampu. Di rumah aku udah kena kemarin. Mungkin ada beberapa titik-titik lain kayak misalnya Cilikriwut gitu ya, yang lagi mati lampu juga. Dan buat teman-teman nih, kayaknya emang pilihannya kalau lagi mati lampu tuh paling enaknya keluar gitu ya, jalan-jalan nyari yang enak gitu ya. Wah, Kedutan Mall seru nih. Apalagi malam minggu tapi pasti ramai banget ya. Tapi kalau buat teman Pro 2 yang mungkin gak mau jalan-jalan atau mau stay aja, nih Juhal temenin ya. Di malam hari ini Juhal bakal temenin kamu sampai nanti pukul 23.59 waktu Indonesia. Tetap stay tune, Zuhal di sini temani kalian semuanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal. Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan,

tentang kepedulian dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungannya inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Halo Pak Haris Mandiay, saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani, kami selaku seniman terhormat di Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Jual di sini. Barusan ada lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu yang di request sama Kak Lara Purnamasari ya. Masuki pukul 21 waktu Indonesia Barat, Cerita Cinta kembali hadir temenin kalian, teman Pro 2. Dan juga buat kalian yang mau request lagu, monggo ya. Tadi udah langsung dibuka sama Kak Lara Purnamasari. Ngomong-ngomong tentang Cerita Cinta nih, teman Pro 2. Malam minggu enaknya ya. Enaknya emang malmingan ya. Emang enak kalau enggak LDR. Iya sih. Kalau yang LDR sabar ya. Tapi teman Pro 2, emang kalau malam minggu itu adalah waktu yang paling cocok buat buat apa ya? Buat ngabisin waktu bareng pasangan, bareng orang yang disayang kayak gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang sebuah hubungan gitu ya, di Cerita Cinta kali ini aku mau ngomongin satu hal yang kayaknya beberapa orang tuh punya keresahan yang sama gitu ya, khususnya mungkin aku sendiri gitu ya, dimana banyak banget nih teman-teman yang seumuran kita itu emang udah pada nikah gitu ya, maksudnya udah nikah, udah mulai nikah, terus juga mencari pasangan kayak gitu ya. Tapi aku tuh selalu mikir gitu ya, kayaknya kalau misalnya aku nikah sama yang seumuran itu kayaknya agak sulit deh. Kenapa agak sulit? Nah, ini kalian tipe yang mana nih ya? Kalian tipe teman Pro 2, apakah tipe yang pengen pacaran ataupun nikah seumuran, beda umur, lebih tua atau lebih muda? Nah, kasih tahu aku, ada yang suka lebih dewasa atau yang suka brondong? Waduh, brondong gak tuh bahasanya. Atau suka yang seumuran aja? Nanti kita bahas ya habis ini, kira-kira cocoknya pasangan kamu tuh yang gimana. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada lagu darinya Camila Cabello dengan Consequence.

0: sequences.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join us! Sembilan dua koma empat hari per dua pelang karya teman terbaik kamu, teman Pro 2, Zuhal is here, masih temenin kamu di lepas pukul 21. Udah masuk ke jam 22 ya, udah waktunya overthinking gak sih? Tapi kita selesaiin dulu di cerita cinta tadi, ngobrolin tentang kalian tuh tipe yang pasangannya seumuran, yang sama atau yang lebih tua atau lebih muda gitu ya. Jadi kalau faktanya gitu ya, kadang ada banyak teori yang bilang kalau misalnya kamu punya hubungan itu seumuran ya, katanya itu tuh katanya lagi di posisi yang sama, di fase yang sama, sama-sama mengejar karir, sama-sama mengusahakan sesuatu yang dikejar gitu ya, sama masing-masing individu. Jadi kalaupun mempunyai hubungan itu pasti sering banget sama yang namanya perkelahian ego gitu ya, saling punya visi misi yang kayak nggak bakal ketemu gitu, yang satu udah satu fokus ngejar karir, satu juga fokus ngejar karir, akhirnya nggak ketemu gitu ya. Dan ini sih yang biasanya, tapi aku salut juga sama orang-orang yang bisa seumuran dan akhirnya goals adalah ya mereka tuh sadar akan hal itu tapi mereka tetap memilih bersama. Gimana, keren banget ya. Tapi emang tantangannya banyak banget ya teman Prodo, dibanding mungkin yang dia di umurnya lebih tua ataupun juga lebih muda ya. Kalau sama orang yang lebih tua otomatis kita bakal lebih banyak belajar dewasa, mungkin kita akan lebih clingy, bakal lebih childish gitu ya. Dan satu orangnya lagi mungkin akan lebih dewasa dan ngasih pengarahan kalau enggak bisa kayak gini, kita hubungan tuh harusnya kayak gini. Nah, ini yang bikin kadang banyak juga orang cocok sama yang lebih tua atau lebih dewasa atau lebih muda gitu. Satu bisa jadi sosok yang lebih menuain, sosok yang bisa mengarahin, dan yang satu juga merasa, oh aku tahu nih harus kemana karena udah ada yang ngarahin. Nah ini nih salah satu sikap yang kayaknya bisa jadi bikin kamu nyaman kalau berhubungan dengan yang beda usia. Tapi menurut aku kalau seumuran dan mungkin salah satu pasangannya itu bisa jadi alpha atau bisa jadi leader di suatu hubungan, kayaknya ini gak jadi masalah yang besar banget ya. Tapi ya emang sih kadang orang-orang punya cara ataupun tipikal pasangan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi ini ada satu lagu yang menurut aku cocok banget ngegambarin hubungan yang modelan kayak gini gitu ya. Kalau menurut aku satu sih semuanya, mau lebih tua, lebih muda, mau yang seumuran. Nah ini kalau menurut aku jawabannya kayaknya kayak lagu yang mau aku puterin kali ini. Itu tuh tentang kita tuh akan saling menemukan satu hal yang tidak nyaman, akan ketemu sama hal-hal yang mungkin tidak cocok. Tapi kalau kata Pamungkas, berapa kali sih kita akan saling memaafkan?

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

92,4 Radio Palangkaraya, ada Perunggu dengan 33 kali gitu ya. Wah, ini lagu yang malam-malam bikin aku selalu nangis kadang ya. Lagu yang liriknya menurut aku dalam banget gitu ya. Cocok banget buat nemenin kamu di sleep call malam hari ini, buat nemenin kegalauan, gak kegalauan juga sih, gundah gulana kamu gitu ya, ataupun juga jam-jam overthinking kamu ya. Dimana lagu ini aku nobatkan jadi salah satu lagu yang menurut aku feelnya tuh kena banget. Lagu ini aku kemarin gak sadar waktu lawar lagu-lagu ini muncul gitu ya. Aku tuh tahu lagu ini dari story orang ngisi bensin gitu ya. Baru ada lagu ini, aku pernah di posisimu, kayak gitu. Kayak oke, basic aja. Tapi setelah aku dalemin dan aku baca benar-benar judul lagunya, wah, lagu ini tuh ternyata dalam banget gitu ya. Apalagi di bagian outro-nya, saat dia bilang sebutlah namanya, wah, itu langsung aku baca judul. Dan itu, ini mah ngajak kita untuk tetap beristighfar, bertasbih gitu ya, buat yang muslim-muslim gitu ya. Dan ini benar-benar kerasa banget lagu yang nyeritain perjalanan hidup orang gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang lagi di fase 20, umur-umur 20-an, quarter life crisis gitu ya. Bingung gitu ya mau ngapain. Wah, ini benar-benar lagu yang benar-benar apa ya? Aku sih selalu merinding gitu ya waktu dengerinnya. Gak kebayang kalau bisa jadi sebuah lagu yang sekeren ini. Dan menurut aku ini bikin overthinkingnya, karena di umur 20-an tuh di fase-fase yang, aduh, aku pengen sih kayak gitu, kerjanya enak, gajinya gede, gak capek gitu ya. Mungkin mimpi udah mulai kabur nih, alah, jalannya nih harusnya maunya kesini kesini, kok gak jadi ya, kayak gitu ya. Selalu ada kan yang hal-hal kayak gitu ya teman Pro 2. Dan ini nih wajar sih, kalau kata aku wajar. Dan asal kalian tetap ingat aja mau kemana cita-citanya, it's okay melamban, it's okay kalian mungkin apa ya, cari gerak langkah yang menurut kalian ini kayaknya kesini dulu deh, gak memungkinkan, it's okay. Menurut aku benar-benar it's okay. Tapi ingat, emang lagu ini tuh ngingetin kita kalau emang semuanya itu proses, butuh waktu, butuh banyak pengorbanan juga hingga akhirnya kamu dapat. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin punya lagu serupa, wah, kasih tahu aku dong, lagu apa yang bikin kalian mungkin merasa ini adalah lagu yang ngegambarin posisi hidup kalian sekarang gitu ya. Dan untuk nemenin lagu berikutnya, nah, ini ada satu juga lagu darinya Hindia kali ini ya. Hindia dengan lagu-lagunya juga menurut aku yang bener-bener nampar kehidupan banget gitu ya. Almost of the song gitu ya. Aku gak tahu gimana caranya Bang Baskara bisa nulis lagu sebagus-bagus ini dan seenak-enak ini juga lagunya. Aku dengerin lagu Baskara dari SMA deh. Berarti udah berapa tahun yang lalu, udah lama banget ya. Dan menurut aku lagunya still really really good gitu ya. Bener-bener masih sebagus itu, seenak itu. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin juga punya posisi-posisi yang sama, lagi di posisi, ada di posisi yang sama, boleh gitu ya. Dan kalau menurut aku, lagu apa yang menggambarkan itu adalah lagu Hindia yang judulnya Untuk Apa, Untuk Apa. Ini lagu yang juga menurut aku ngegambarin banget nih ya, perjalanan yang gak gampang. Buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Johal Bos akan temenin kamu tentunya malam hari ini di Sleep Call, jamnya overthinking. Sini aku temenin ya.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Hari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih temenin kamu di sleep call ya. Buat teman Pro 2 yang gak bisa tidur, entah karena banyak pikiran ataupun juga kegelisahan, Widi, sini aku temenin teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini seperti biasa Juhal ajak kamu gitu ya, ngomongin hal-hal yang bikin kamu overthinking. Kalau tadi ada lagu dari Perunggu ya, yang ternyata maknanya dalam banget, aku kadang juga bisa sampai nangis gitu ya, ngebayangin betapa deepnya lagu ini kalau menurut aku, teman Pro 2. Wah, aku sampai tarik nafas yang lumayan dalam sih ya. Kalau kata aku cukup lebih dari cukup dalam nih gitu ya. Dan ngomongin lagu gitu ya, tadi udah juga ngomongin lagu-lagu yang mungkin bikin kalian mikir gitu, kayak lagu Hindi. Aku juga ngerasa lagu ini berbicara gitu ya, lagu ini ngasih tamparan yang juga keras gitu ya. Dan kali ini mungkin permasalahan gak cuman karir, ada yang karirnya tuh enak tapi mungkin percintaannya bermasalah gitu ya. Ini juga jadi salah satu hal yang di overthinkingin malam hari ini. Bayangin aja kamu punya pasangan, orang yang kamu anggap spesial, perfect ya, tapi kamu gak bisa ngejaga di waktu itu. Kamu gak bisa memantaskan diri kamu untuk orang itu karena mungkin kamunya yang mudah menyerah, atau kamunya yang mungkin punya prinsip yang berbeda, dan akhirnya kamu harus melepaskan dia dengan keadaan. Atau mungkin kamu merasa kamu gak pantas gitu ya, gak layak untuk dia karena mungkin ekonomi, kamu ngerasa minder, kamu ngerasa kayaknya ada orang yang lebih berhak gitu ya. Dan kamu akhirnya udah, aku lepasin aja deh dia untuk sekarang, gak dulu gitu ya. Gak dulu bukan artinya kamu sebenarnya gak mau, kamu mau banget, cuman kamu sadar diri kalau mungkin dia yang kayaknya akan terbebani dengan keadaan kamu gitu. Nah, ngomongin tentang lagu dari orang-orang yang gak bisa move on sama masa lalunya, gak bisa pergi gitu ya dari tempat dimana dia meletakkan hati dan seluruh isi pikiran dan juga jiwa dan raganya gitu ya. Ada satu lagu yang kayaknya cocok banget buat nemenin kamu di momen-momen kayak gini. Dan supaya kamu langsung dengerin aja lagunya, aku bawain lagu darinya The Script ya. Lagu yang ngegambarin seseorang yang kayaknya gak bisa beranjak dari tempatnya karena mungkin dia udah terlalu cinta sama orangnya. Ya, ini dia, The Man Who Can't Be Moved.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Esensi Buku, The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4.

0: pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini. Dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Carter. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

92,4 dari Beberapa Langkah Teman Terbaik. Kamu telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia. Dari Pro 2 Palangkaraya pamit undur diri. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara inilah Radio Republik Indonesia. RRI Pro 2 Palangkaraya.